0: oyeleyo
1: oyaleyo yeleyo mayane
0: lofo oyeleyo
1: oyaleyo yeleyo wangano
0: chinga genya na genya
1: mayane
0: ora mario dova
1: mayane
0: singa ulele
1: mayane
0: wala gera lendeva
1: mayane
0: wangano sholai
1: mayane
0: oyeleyo
1: oyaleyo yeleyo mayane
0: oyeleyo
1: oyaleyo yeleyo wangano losho
2: mayan FM.
3: Kino sagi ye na din ka sedi ni tatata ibuirare entiomasi Emmanuel Olegisemei o PK Leleon
4: Kaji Isaac Narolegerembe namanya murwenda shara nini ningiro mayan era mayan erero ro masa kogin ore yoro
5: Kaji Rajak Narola la fedon dilile agora kadu ngaro mar ni yolo na kaji rofai na garo fans le mayan na ganyor mayan na magira bayan lomon na bo na bo ni ni ngiro ne ade ju na bo te pati adu ngi fi ya ga yo
6: amay ni ngo mayan ne sen olo shola bo
7: mayan FM Ewangan Olo Show.
8: Ewangan Olo Show.
9: Ere Mayan.
10: Gaji Sembe Kirine Original. Aini ningiro Mayan Tiamu Senge.
11: Hello, Gaji Lona. Narana Mare Lolo Loso. Nama Nyamu Senge.
12: Kaji Jeremia Metoi Aini ningiro Mayan FM. Tiamuru Yamu Senge. Kanyoro inanono hivi ndere deganya na diye Ntiamasi. O PK Leleon.
8: Ere Mayan.
11: Aini ningiro shi Mayan FM. Etale to yo Mayan FM. To hondo kirina aseta. Nigiri yo Yamu Senge. Nigiri yo Mayan FM. Amero da Roshi.
2: Mayan FM.
13: Edward, Naro Mayan FM.
6: Kaji Susan, amanyo lego mei, nara amayan ereroro reyo. Atarero yu amayano leng, nige norirondo grisi daina araemueno iro ya mayan.
13: Angara jokiru masai pokin talolunga ramani ningo mayan FM. Ana angara gina ereroro, nira baya kiliko pokin longka ulele, tergi arwa yu.
6: Amayini ningo mayan FM, olo sholampo.
7: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
8: Ewangan Olo Show.
14: Esipa katukuli nyawangan na Olo Show. Leso la kiti atua enkakenya mayen. Kigre inuwa kantaipo kine nga maju genji tamme kenyo. Ti atua enkakenya mayen. Tenolong ushug yug na simu safari kumu. Airtel ya logile kule SMS. Na yaki nga mabu kuna jugur masa enyo itamme kenyo. Ti atua enkakenya mayen FM.
15: Enkakenya mayen FM.
16: Hello. Enkakenya mayen.
15: Ninyana.
16: Nyamasya.
15: Wey.
16: Sugu oling.
15: Ibu oling enkakenya.
16: Murawani.
15: Wey.
16: Morning.
15: Morning to you.
16: Inyi de sidai.
15: Yeepi inyi de sidai. No yoko sirian.
16: Inyi de sidai. Inyi de sidai to kone masi. Maraga nele.
15: Maraga.
16: Nango kanjana wa nungoni nye mruwa. Naji kiluani.
15: Kiluani.
16: Sera kwa nige warenda kumulisa na apa.
15: Aya long ata siku moja.
16: Nilopo kinyo ilumuna ilumuna kasepa.
15: Kageri imagine lino hale nili anale munye no himuruwe no naji lorongo suwa nejo mera.
16: Egezi kubo mera. Mera nari nye mali amu. Mera resi ine mera ropo kiyo.
15: Kasepa.
16: Mera na. Orangnya juga ni naik di kajar dosendron.
15: Ibu
16: lagi ni nama yang naik ni kelihatan ni murid ada juga nama yang ada di school. Nah tu ni naik oleh kemas. Naik nampak mana ini bukan mama saja orang Malaysia. Naik naik naik orang kerana lagi yang kita ni dia dah orang bandar ni. Naik naik nama mama dua di nak lagi kejuru jai.
15: Marantau.
16: Marandagua. Nenye wa kinadolo gerila mafuri zina wopo shina ji.
15: Ndiyo.
16: Nenye wa jalo ngane jengidu ya maisitiri ya. Nenye wa kinadolo mishibo kin kondo mwono kenye erigiru na urbungila matatagio elebirisha. Nenye wa kinadolo mishibo marwa asisiya yenye nyangai na roze siya. Na marwa nyosiru kala mu ere angalonga ya rao ni warereje elugenka ya hana rada muna wa mishibari na nyakula.
15: Oya
14: si. Sholim.
16: Naira bagini nene mayan yang kalda.
14: Aye. Ye juga boh kini nyata mekenya tiatua enkakenya mayan.
15: Enkakenya mayan FM.
16: Tajiri mendang.
15: Dion tunggu yang kutajiri Dixon Kashu.
16: Subah nale.
15: Subah oling.
16: Namurah lengku bunar.
15: Yar murah ni lolo garu.
16: Subah.
15: Ibu oling.
16: Ini rosia sih
15: dah. Eh.
17: Poleni.
18: Ibrahim wari wala wani dangote.
17: Joji ngai.
18: Dangote.
17: Dangote ngira ngor.
14: Ehe.
18: Awo.
17: Yo ni no sai inji dai.
18: Ni ni na sai inji dai.
17: Eh.
18: Awo.
17: Mm.
18: Wari meru moy mira be yamana ro ani ara be yo kodere tutu yo ni jala Mombasa.
17: Ehe.
18: Awo.
17: Eh.
18: Jawalo kama sare ni na kwa na sai kuna kidai.
17: Eh.
18: Mira be yo.
17: Kinya na mbu wadae no sijida yeli fumia moja miambili mini ni ngantai
14: nasa nare nasa
18: na hivyo bini ya maina sa ngurya muda ni hivyo mbira yu wanya na nukulia lefu hivyo mbira yu
17: ay mbaka kore na nabisa yeti lo vayya nuli mini ngu
18: maiga yu nago
17: ee
18: hivyo girasi ayo rabbe sa masiwa masiwa niki girai rabbe
17: ehe
18: ya mbira na hivyo nisa marangarele nilorza na roi
17: ayo rabbe rimeli
18: ee rimeli
17: karibu eleka wengira inuwa kienke mata na Kenya
18: Amain lagi entah.
17: Ehe.
18: Bagira.
17: Yes.
18: Sangkaan pasal mana lagi?
17: Ehe.
18: Kure rahsia murungan agak separuh kule. Rigil mana kerja ni nama kau amain disa?
17: Kebal lagi luar ni oleng.
18: Kebal lagi luar ni nalleng kori blok sendengway.
17: Mhm.
18: Esy yang kena dia purisin lagi naji luar nanti.
17: Yes.
18: Naya ko?
17: Mhm.
18: Ah, main lagi naga pasal mana asal masa pasal ini ningko?
17: Ashe.
18: Naji aldasar oleh kumari.
17: Ehe.
18: Ya kana da yinyo na megenya
17: a shi
18: ala mabba
17: eh eh
18: da baran san digere
17: eh eh
18: temi sada tsara
17: yes
18: ne baro ne da josia
17: mhm
18: mama dikare ne ba mama taris
17: mhm
18: ma sai ba kula ni rodo mere jitar lo ngara na jage ni ha megenya
17: a shole
14: yes aya e joki po kana ni ta mekenwa tia tun ka ganya mayen
17: en ka ganya mayen fm
16: ten
14: bayen fm hello
16: Reba.
17: Imoleng.
16: Njaman yang.
14: Wei.
16: Reba dohi.
14: Imoleng enang kakenya.
16: Arangan yang engkau esas orang makan sendiri namu tu sembole.
14: Engkau esas orang makan sendiri sembole.
16: Arangan yang orang beli.
14: Orangan yang orang ngaji.
16: Arangan yang lainnya mau beli.
14: Iya.
17: Lebihnya dua sahut beno.
14: Hehehehehe. Ia embak bago. Ay, network yake ni mbaya.
17: Kama rais asoroma kesi ndio.
14: Mara nje na nuru ngatu imayolo nega ja. Toki garanki. Haya,
17: alianka kenya mayen. Bado.
14: Mayen FM hello. Ino sama biongo asholi nki grengu lakili kuli nyoti yungkoto ya SMS olo ti yungkoto ya Facebook na asha mwote gilu ingitishene maa YNFM chankake nyano longe durata good morning yankake nyama YNFM keji Lawrence grengu wakar masa ipo kene nge maju kenyita amekenywa maa menye tenebo lungana linye po kile nkake nyene juge po kene nyito amekenywa teatu yankake nyama YN good morning yanti amasi tenebo PK Aino waki Nganeshi Pauline, tenebo si Richard Kumpas, tenebo or Marie Pokin Letiari Kong, engema na keji Lin Senui. Asho leng Lin, ni wakar maasai Pokin engema juki njitame kenywa teatio nkake nyama yen. Good morning, entiamasi tenebo PK, welcome to the show. Aito mwadar maasai Pokin, lo Nkorkori, erikito mama Malanto, nejo call Miss Angeda Sangwea, all the way from Nkorkori. Tidia lena request, ni wakar Pokin engema juki njito ame kenywa. Good morning, nkake nyama yen FM. Abi, itiye murona jo lotion tabala maino yake kulenkema enkang ole mokana pokin na baiki na baiki tenebusi my lovely sis Priscilla onto ye pokin oromokesen erikito mama sian my sis Evelyn oltongana pokin lenkang naji enole naramat ke baiki na baiki ne joge pokin nyoito ame kenyo good morning enkake nyama yene femenda sole enkaje na iruwa atua ni mam sain kutoka aldamat agre nwa kenkema my dad Asain, tenebusi yankang po kino leke pali po kin tenebusi yo my mom na si moi o jaki ormari po kino le moiko pamoja hadi tamati na juge po kini nyitamu inu wakante po kina nkama juge enyo ito ame kenyo rakele kule loti yungkote na ju ene sms na ani jitu loti yungkote na ji ene facebook ene whatsapp sorry good morning my nfm ndasumo ling ntia masi tenebo pk agreen wakaramase po kini nkama adumutu ndati loud and clear tankana sana jenorubi silta kajiado county na agreen waki nkama lo reverend sam chikere no charity etilele no rebecca make etiolto roto ndabona mamangisha no susan telele lo dixon kashu ole siranka eti mailia tenebusi olteke eti emuru wadikir lo shadraklante lo danso yentet orma sebo kena graju kenyuto mapengurode ame nyariki mojigoro kesikarna jimso le sitoya eti yankanasa orbisil teka jiado county asholing kejari mkotu ya facebook
19: Kabisa darling care inejo good morning kutoka Hope City tenebo sunyori kilikuwele Vincent Ogutu inejo good morning niko present yatu wankakanya magi NFM uluiboma ino ya good morning iti emu liwana jene pimpine tijale kilikoris na nijiri sunyori kilikuwe ote jo good morning yatu wankakanya magi NFM keji ninye osino ni wifi cool kid nejo natumiru ndaito braketa na Kenya ati emu liwana jo anawankararo good morning Shadrack Dapash iti emu liwana jene kilana netumiru nkitesheni ya magi NFM tana Kenya Pastor Senewa good morning kutoka soko noi tijale Transmara West na yetu Shadrack Melita nejo good morning kutoka Supukei atumite nkitesheni ya Mayan FM tena Kenya Pastor Senewa tenebusi ninye Olele Shanlirionga good morning tetu nka Kenya Mayan Muturo Hosafi good morning kutoka Olosirway Complex tenebusi ninye Nelson Sheshroi nejo atumite nkitesheni ya Mayan FM ito brakete na Kenya timu rigona jene Shango ye na graju kirmasa ipo kine nyito amwikenywa good morning Soipe Isakayo Soipe nejo na wapata vizuri sana tetu nka Kenya Mayan FM Shadrack Melita good morning I'm getting you from Supukei na nejo sinjetu Emmanuel Derika nejo atumite nkitesheni ya Mayan FM ito brakete na Kenya very loud and clear Muturo Hosafi good morning kama kawaida tenebusi ninye Ole Tampul Justice ni jaribu tenkitesheni keju Ole Tampul Justice nejo niko tuned in kutoka Murugona ji na Syrian Shadrack Dapash tenebusi ninye ulikilikuwa ile Musa ya Ezekiel Prasalui ni jaribu ndaito barakiti yetu nka Kenya Mayan FM from we ni jiko tala tidia lempash good morning Sangida Sankuya tenebu Shadrack Syrian Barta Etiana Enyen Jackson Mashipe good morning atumi tenkitesheni Mayan FM ito barakita na Kenya atrise kanani tidia lemasa imara na graju kirmasa ipoke Maria Mari Ole Magilu Nyuki good morning ni jaribu tenkitesheni ya Mayan FM ito barakita na Kenya following from Kitengela na nijetu Amos Letei Passenger jimu rikuwa na jani Kilgori Sololcha ni Jackson Nginai dejo tumito tenkitesheni ya Mayan FM atrise kanani tenebo leia nikipute tumito yoga ito barakita yetu nka Kenya Mayan FM na jairo rogeru masa ipo gine likitu ngoto ngera iti jimu rikuwa na jani NSI Brighton Leuru good morning kutoka Ngori ya nito Johnson Leto good morning jimu rikuwa na jani Kisoko tidia lolo itai na siku na shi ninjue kama kawaida itajue kitu mnjete siri ya niki njangaiya na shi na nijas njeru lebo ikamai itajiti ya mruguwa naji anule ngulotu nejo nemeni nguyo kaito kina jokiru masipo kine nyito mwikinywa dan dan good morning from Olosheki tenebosi ninyole leshan niliyonki tiwele mpongit Collins Leshao good morning kutoka Kilgoris Lepolosi Simon Letayan Tumuri nejo na wapata vizuri sana atiye mruguwa na joru misigi yo damasurula
14: ashu welen Carol kampatai iti ya nyonyor ninyo wakiru masipo kine kama juki njita menyonyo bari olendisha tenebosi yoma menye onto iwenye na poke na sholing tenebo si Fiona Sadera kutoka Mashuru ya jugri maasa ipo kene nyita mekinywa tia tuwe nka Kenya Mayan
20: ilomon longka sedini tia tuwe nka Kenya
21: ere Mayan
20: nila mari amugi shugunye aida lalagie na nanabu izodoko ya emu mbalo olomon
22: Mayan FM ewangan olo show
23: ewangan olo show
24: Online ni mwani, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ataole sula ni loru bia ni kumoga. Ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko fasta na engibura nekinjoro bia ni teleleki. Ruanyaki, *577# nigia loru boxo boti atwele. Uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa la sula ni. Kelele kuling, ruanya *577#, nede maini la isulia mpesa isi. Dan teresha radu ropo lingi.

0: Moreton Nyangusi, Norke Saruni, Namunyaga,
1: Mayan FM.
2: E kesepa niki joki yanayi na skuma mboka tenka Kenya no longe do tsepo kana bani niti iti amparet iti biashara iti safari na yate nchulik amore media max waves na nchulik ninge kite shine maa yenefem tingwe ipo kina baneniti nishe bakinu nkipinti nipo kin eteru tiatua enkuropil mpaka nkaulili tena lomon na yamare jo lomon dorupo lomon nkurukio lomon kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa uni entara na ishe bakinaki throughout endama moji infakti neti nkipinti nkipita duo na ende makaru shogino nini ningi Tiatua Media Max Waves amuketi ipo kintena single routine tena ajuna sambane yone podcast na itu mpo kintiatua Media Max Waves. Shoma Google Play Store rake App Store download Media Max Waves na ikipike ni share tapo wakati share mutini wiji tumengite sheni MINFM. Media Max Waves, more sauti, more you.
3: Ore serena nyugi.
4: Nesira kiyogi seriana.
3: Ore doya ngolo.
4: Namu kiyogir mayena.
3: Ashira gilo ngire shine mayena FM te maili tisa.
4: Enkorika.
3: Olo shibora.
4: Naibor kiawarie.
3: KMQ.
4: Ngatu.
3: Ndere ngayo diaru ngire shini no mayena FM.
1: Mayena FM.
2: Kese baka tukulitia tuwa enki gwana mbani kegrae makita naganya. Kenya mal olo sholora maasa itolu but pokin elo shole Kenya. In fact, arata Tanzania. Kenya malaka bado losho lor masa ya magreta nyamal tuwe tinkumbuko liente ngoro ngoro onene kuliwe tinpo kenta nata nkarakesi ya yon datu ngishu onena po kena ibertesi ya yonkulupone nye neke gre nga siyajo ama amu Kenya malaka renka yor masa ni tewe po kena bane niti
1: ndiyo
2: kainyona miti yiri kore nye ee kwento kina bo
1: ee
2: ainyona miti yila riko lenye ee tumolto ilo bo ee tashene tumengata shoto nejo ee kentashepe eki ngoro losho lor masa
1: ndiyo
2: tenko ito pokin nabana ena idemayu kainyo na mitigi larikoglo lo shule maa ibunga
1: enka kenya maa iya nfm
5: elo maa iya nfm
1: ni nyana
5: elawani
1: we
5: uba
1: ipo uling
5: ike
2: enti ya masi we
5: enda suba
1: ipo uling
5: kajina mina maa iya nazi mesabala
1: ene maa iya nkutoka na irabala
5: ndiola malbingi nchigwana Ore na na jendo kina jara aisababisha jila riko kuloro masa ilang nara na jira anja ni nini.
1: Ehe.
5: Nyama na saidi ya vancha kula riko kulang meror wali nara jolo iza kwa runga nyote ine siya disi.
1: Mhm.
5: Nyama ma yor bunge yore, nyama si nyalika yote, nyama lika yote, nyama wara nebe ibo riso ya jolo masa ya nyuroro maa vere nebo, a ngosara na jiji angkara jana na rugoko yoga na nangole na rugoko sambu.
1: Yes.
5: Nene juaru nganyo iyo nene juaru nene juaru lekai amukeja asayo shagame nubunga remure nge siyasa baide yera rani kwe bunga edi roye nyiro marango shangaji
1: mhm
5: ure kundi ore den nene wakarancha ngasanyo sa merori keneka oro nene siyasa ure nkolong nariwe lenyeko ni nyiro robo agena ako nto zinapu
1: yes
5: nene nereja bantara masa ila ngako kwa ida vahe agwa soja angule mure nko nyamara lagino renyaka ila uwe nene nashi ina irushulu nge
1: ndiyo
5: Naga ina nuna jana siyasa rena wariza. Naga wariza rari ninyo lamu. Ama na yeneri yengala yor masai. Na runga na kulono ere nara. Arashu runga na. Na ima rege sirkali narada na ngule rara kulo sambur. Ninyo rono masai langa aje. Ima bai guwana. Nenye lari kore wei nebo. Aru more wei nebo. Ige na ya ngosanga jang. Mekure duona ina nga dole na gara. Uona ye wei nebo negi me masai langa anugure. Anaranga sana asoto na boto sana ina dumori nkalang ore jabara ma sindra no ishori lo ere no ringa la dumo jene sholo ere ene ndu na ranjo lo ngani lo ere na na ko ba siasa na dumo ringa lo ma sa ya isho
1: ne ishori
5: na adinne wodi hinni nyenji gonna anara sa wula bar ma sa ore ringa ne jabara ma sa mi shoro yo ringa wala yo
1: mhm
5: ni jeru gabante ngore ne ma sa lang anana ba lo ngara ya boteli na dole gra ya rasa ni iru ngana lo ere no ringa ore ringa lang oro
1: Yes.
5: Na ri na yegi gindu haidi enki gwana kokin, ni ngwari rara ra yogi renki zoro ri nagi rasha ge, na barro ri nagi rmasa ya ni mamabiga one ga nagi raya ke yu. Ya gwira begi na nendu mai ne wogi.
1: Ah, sholin. Thank you.
2: Enki gwana.
1: Gwana kabisa.
2: Kendu wata inu, kai nyona mitikila rikulolo shule meibonga.
1: Enka kenyama iyan FM.
6: Hello, mayan.
1: Ni nyana.
6: Ah, iya.
1: Wee.
6: Toba.
1: Ibo olin.
6: Yeye ni kama nini jana zana la sada jana kwa zama shere.
1: Karibu lenji jana zana lengai.
6: Ee.
1: Karibu jana zana.
6: asyik lelak malam malam kami jadah lah.
1: Eh.
6: Alah jengir apa jadah yang kau lelak nak hamar ardi lelak yang lawan tu.
1: Eh.
6: Nama senarai nak orang normal kan? Tahu yang nasi aje. Orang kana aje kan cikgu apa saya kemasa itu orang normal saya mengambil dana lagi. Hello.
2: Kini kita je.
6: Kemilu apa dana ralu ini? Mungkin jawab orang ramai jangan dana ralu rumah, orang jalan jangan ramasa orang normal.
1: Eh.
6: Orang awak bang dana ramasa bagi amir lau, mungkin yang kau sekarang lebur. Ingat berana ralu ini, dana ralu itu ini yang nanya kita lagi lau masa ini. Nada yang orang naik naik ni itu kena orang orang ni lama masa ini ni kena buat orang orang. Nah, orang kalau ini orang masa ini orang yang tak dalam masa ini tinggi. Orang orang yang jadi tu minum sil box kena di hari hari orang kau ni. Karena orang ada orang nalang lari. Jadi orang orang ini kalau orang orang siapa yang lari pun ni kau kena yang ni yang naik dia lama masa yang lama masa ini faham yang asal itu orang kau baca. Enang yang kau nak urus cuma itu ni jaran enang. Kalau nama jadi, aman orang aja orang anak yang kau nak apa orang anak lada obok. Halo.
2: Yes.
6: Yang orang aja orang anak lada obok. Nai kebal siasa, mula nama siasa. Nenek yang dia nama siasa jaran masa.
1: Yes.
6: Nenek dia siasa bawa yang nadi aduan sih. Ejak bayi orang mager orang nama ada orang bawa.
1: Entio.
6: Kalau kebal orang dia lembut saya dah serangan. Nah orang ni lembu, kalau orang ni yang kat lembu lah, lembu je lah, lembu ni yang kalau jadi jadi pun.
1: Kebisa.
6: Kalau lari ke lembu dia dah lari ke lari ke mana ni, cuma ibu orang kan, kalau lari ke mana, nak lala lala masa lembu je, kalau lari ke jadi, jadi dia marah orang, anda yang baru lari ke orang kan, bisoi nasir ya, kalau yang kemarin je, oh biasa marin tu, ada macam lagi ulurian, kalau jarak yang terlalu nak lari dia lagi orang itu, kalau nak lembu cara masa nak lari, lembu ya. Ini ini jual lari walaupun kalah masa.
2: Sholin.
6: Tapi kalau ada jual masa, entah apa siapa yang kau siapa tu yang solo. Kamu kalau lo show risiko, so risiko itu sahaja. Yang kau ini sebenarnya nak buat ini. Naya lelaki yang kau bawa kau untuk kerja dan yang kau lalui.
1: Asyik.
6: Dan kalau nak lari jual lari walaupun yang kau tahu orang yang lari marang orang lari jual orang nalar. Lari jual aja. Kau nak jual entah. Orang karang maju, orang jual pasar itu raja lelaki yang mangari, yang mas marah apa dah yang mangari. Jadi saya kisah yang orang kaji. Orang lain dia domong ni yang berenti tu, dia orang kerja. Orang lain dia orang kerja ni yang berenti tu domong. Baik aja lah, lama dah lama orang.
1: Mer,
2: sholing. Dua tahun masih. Kau nami tigelari kuklolo shule maa ibonga in as much as ki yolajo kenya malto lubo tofoti tofoti na tiyolo shule ormasai kenya malo masai lubo poko na bana nati kake megara masai lari kuklenye aibonga kuntoku na bo aeta yolto ilo na ajo mitu nirip ajo nasabla dhere ulo shule nye kenyo nami tiki lari kuklo ormasai ibonga
1: ya kake nyama iya na FM
7: wale walo
1: wuhu
7: anda soba
1: ibo oli
7: Kalau orang nak jual dina, aldera bayi dan dahlo lebar bar lama pasaron. Hello.
2: Ikin kita jepi.
7: Kalau orang mah doy niye, naji, amegi apa tabah kawan pasar jual di mama.
2: Kiasa.
7: Rejo si lola sab, orang si bayi dia uero, naji dia uarang uron tay, manyo singkela belabaran yang kurue.
2: Ho.
7: Walau orang bersuara, kena naik sendal orang nak, mana itu lagi? Ini jo mainnya apa lagi tu lagi? Elah telah layu. Lagu nada bayi usir orang orang tay. Aja beri ulah lawa yang nombor lada, nampu mainnya baru ni si ringgi sudah sambur, ni si ringgi sudah tapa fanya, ulo selang kajam ma, ni si ringgi sudah buruk, ni si relevan siria, napa ya? Maaki kone ni ngoyata kondo ilo lenye iya mkoshwa kake maishindaltu nganaka minyake nene sholo nganaka ya kute nepo nita itabaike
2: asholin warababe jolenti mama ee na ee uribeja anaa kajia pae mailoto ilololo sholo armase kanyo na mitikila rikuwa lang ebonga
1: enka kenya maia na FM
8: hello maia
1: ninyana
8: Anda suka?
1: Ibu oleng.
8: Ya, tapi ni mahu jengki guna. Anano za mama dadi.
1: Iye mama dadi.
8: Wale lendo dagara njiki yubunga?
1: Eh.
8: Na ngoshu waze.
1: Ngoshu wa?
8: Nebu mwoki?
1: Eh.
8: Yara njana kashi yoshia jano ndomono wa mkaja yara njana kashi.
1: Yata huite le wapi?
8: Yara huite pi.
1: Ehe.
8: Kanyona.
1: Ndiyo.
8: Na wale daga na njika ground.
1: Mhm.
8: Na nija yesu za shumara jiti.
1: Ehe.
8: Lego?
1: Ehe.
8: Wale diba yelwa yene jile di.
1: Ehe.
8: Enyaga kitu salo lewae.
1: Ehe.
8: Hello?
2: Kini ngito ye?
1: Kini ngito yebi?
8: Lego?
1: Hmm.
8: Nida nyale jangob ngoshua. Wala kebe enye lwa mide ba nito kitu salo lewae.
1: Yes.
8: Lego na miji unara ngur. Masa ya mure neje mara ngur. Neje ni kakanyi jona yoga wa longo bengra nye ye.
1: Yes.
8: Lego ya duongo ya maro mundu olje kura mwenye wale di yore boven.
2: Ashe. Ashe olen.
8: Aiyya.
2: Ibali ntoka naji ya mkoshoke.
1: Ya mkoshoke.
2: Mm.
1: Negeri rai la umulewa.
2: Gari jokyore ta ground. Mpaka nye ground.
1: Yeah.
2: Ure bayidu wa yetu yole tim.
1: Yeah.
2: Teja kenyo.
1: Mm-hmm.
2: Edo ragelde. Nyeuduta na panaji sani. Nisa manari.
1: Sani.
2: Sani. Ngoti besheni.
1: Ewe nasia ya sani shida.
9: Awa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Na kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077 777. StarTimes Home Solar. Pawa nafuu, burudani zaidi.

0: medicinal tilo sungolo jo oltelo lenye ita beki ugona sa yenka kenya tia tu yenka kenya mayal dagan tomo nare ongor pe wisare en tade kenya erisha dandi kijeni kigwana kigradu kibwanda na kenya nikijo kenya mal uloshole matolu but poken na abana nati tengara kisi ya yungu luponi isi ya yungi shwenye isi ya yuala rock ajo nasi na nuna habla idhiru kake wore rikuwe uloshole maa nimeitashe aero tolto ilobo tenkara kenya mali na tiyatu ulo shule nye kanyona mitikila rikuklo ulo shule maa ee kwento kinabu kanyona mitikila rikuklo ulo shule maa ee bonga kanyona mitikila rikuklo ulo shule maa ee tumbolto ilobo nae make mbaa na ita nyamal ulo shule nye
1: enka kenya maa INFM
2: ee diwasi
0: wee
2: tuwa boling
0: ibu boling enka kenya
2: tarewewe
1: wee
2: Ibo oling. Yes, na ibo jema afaya jala masusure magadi.
1: Yole masusure magadi.
2: Iba ye.
1: Mm-hmm.
2: Malo nungora aru inu jada la.
1: Mm-hmm.
2: Haa, kaki zindi jolo nye hanga iya mo, ele irire la ra rengi gwana.
1: Mm-hmm.
2: Na shedi nyo lenga mo.
1: Mm-hmm.
2: Yala kujia ye mage, kuri nga maana.
1: Yes.
2: Kalau yang kai aja itu energi anak kara entuh iman normal normal sah. Kamu lewuran nyaga entuh ini me normal kamu ada nyaga ruang kisuh kara ruang kisuh dosa sana sana. Nara nara ye ini lah jual ni nara lah di guna presiden aje mikir. Kamu mara nara ulah ulah kalau dia boleh dia boleh mikir apa
1: boleh.
2: Okay. Era la yuno rabanja la rikolang ara nabu. Na wale ndo na jenga wale ndo na dola na nuli ne elo hizo yangu shoge do na sabu kuli. Amo anaga nishu wale ndo ero ndo na sabu amo wale ndo ero ero jamu ndo ulenga yalo yalo kwa sabara. Wale na na sahihi demati. Wale na na sahihi wale nyango le na si ya magadi na. Wore nyungu lana siya magadi na amu wore nyungu lana siya magadi ni nyungu lwagira la jengu wala yu masaya sabara zala yu nyungu ya gechi na nabungu lenda na nabungu leki jengu na lego wala masaya sabu zi leki wore nyungu le abaya lakai un abaya kai karapanyang le kubuna yes kubuna kriya lewuna se masaya
1: lebu nyero wa sauti beno le masusu
2: iya
1: lebu nyero sauti kidogo
2: Ega juga dah beri orang yang nak rasai. Orang mula nak siam magadi. Naa nak pun ngoloi tu ina na engkau ngolol masa na lepo nene ya kata. Naja baju ngoloi sulu isu. Ena kering jala unik pi. Naa ye jaya ibu lari kok. Naja bunga na nangole siya sampur naring kisu. Lagi kita ngoro polisi aja, mengoro aja kayu gas, jalan dia ke labu shopi. Nah, orang yang nanti nak jalan nanti jadi masih sofa.
1: Yes.
2: Amaru menang kai, amu negure gear, negure ni jola jauh kan lelu risi ormas. Aman ini yang ulir, aman ini yang ulir nang ulir siai. Anak lera nara lese itu tu lagi tu sewa na lewun jatuh ganjil tu kan lewun nara masai jenar lagi turu. Ajo na ingoro ajo kanyo rena ewo na sogenye mafele nya ajogi kanyo ematena la sabo gentai mere ndo ni jiro bu
1: asho le ngole mos
2: ne wore na ndembo ko ajiro na no ajo na no mafele ng amaro mona ngaya mo ayo lo na no ajo kanyo na gra lo lo so ne megure si ni ni ndo gi gena de gero ari ku san ne ndo gi gyar
0: asho le
2: ya ma yen ndaya ngayo le asho na asho so le ngamu Kara
0: ibu ni masa ini. Asholin, oleh masusu, eti magadi. Kenyona mitiki lari koglo lo shule ma ibonga. Esimu na bopeng mura kili kuti yangu toyi Facebook kuti yangu toyi SMS.
1: Enka kenya ma INFM.
3: Oba na saita kweni.
1: Yes.
3: Oling.
1: Ibu oling.
3: Enja ma kian.
0: Woi.
3: Abari enka kenya.
0: Nzuri sana.
3: Basi njoo la ibadiri maselenga jojo na lenda serua.
1: Yao lenda serua.
3: Lelo na nusu ya namuruwa mamaro.
1: Ndio.
3: Injirole sisi ni kijanga ya nasi.
1: Mhm.
3: Pre rasi na numa changia mjadala mesho mwana nyasa.
1: Yes.
3: na kajiro na no na siasa na gra ya usida
1: siasa
3: ya uwa siasa shida
1: mhm
3: amure nirora na rana no na nara olorma sa niro iye sa iragwe ni diel el de legai kiama
4: yes
3: na nanu la inyoro ra ikeme ya
1: mhm
3: amajiro na nure na gele kiama langi ya rida
1: mhm
3: aragia na chama angi ya rida niki miira ragal dunga naga naraga na jo laini nyungo kumoko lengi anko shoga mo kisi miya luka na ide nelo na ini kwenye de niko nyeni kwenye vekero piye tara yolo ru front nenda iro ay kogi lega runga ni na ili angkuru kini ayu na ina na umon la iko sanga jogi mara nga nita ara nye gidiya na siya iye kolo kia mani gidiya nchama maisho ena orange jevelang nara ni nyola dogo ya ne sujo kunda wili rogiti
4: yes
3: ama kai ngasi raro na nendi ya masyo seda wenye amu ama raro mre nebo liki kwa lari ko na yoke shuko gino
4: yes
3: anabana jormasa niri ningu yoldero nini anga jongoro nyaga saru
4: kabisa
3: kakere nini abara nara manaro anjo maro ongari nejo nika aja orada ke meragu liki rena na shumare nena gari ndono Nairobi ne gweru olunganya lu dorma sai lenye ba ganyor binga sa nyora
4: yes
3: tara ye ye ye serena na horror nge devling ye serena lungana linyi
4: yes
3: na yo la gara isera jul olunganya ke lingdo ya lu ogo
4: yes
3: ya jara na no aso leng de bader ma selanga de jono lenda seru
4: aso leng olenda
0: aso leng olenda seru ndwa torma sai kanyo na mitigi la rikoklo lo shole ma ibunga
5: Leia, ora leia, foi a raleia. Na neurônio da minha mulher, larga. Olha lá, sala, eu disse, é verdade. Fica lá, vira, larga, larga. Larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga

0: ore too nkarn naa kaji Neema Metito, naing'ua olosho le Rorosei, naa kanyor osho oleng ainining'o Mayian FM.
1: Kaji Gideon Tukai, natii ena murua Rorosei, naning'ito Mayian FM, netaa emayianata esarunoto ang' tolosho lang'.
2: Kaji sinanu Paul Kuiket, nanu ibalusi le Naraon, naning'ito Mayian FM, etaa eretoto emaasai.
3: Kaji Isaya Sempeyo, namanya nayiolo Musa Musenge, naining'o oshi Mayian FM, nasa entadekenya asubuhi.
4: Mayian FM.
5: Esipa katoko linye wangana oloshoni sulakiti yatu yankake nyamaya na show linki ndepesia yinki gwana. Ndugu yangu nati ya kadu ureta katana olong na yankolo na ji enormo limuni teseo seo.
6: Yes.
5: World Teachers Day. Eh. World Teachers Day.
6: Kabisa.
5: Ureta katana olong.
6: Yes.
5: Na hini shipa kundu malimuni. Kuma kwa limuni. Ndugu yangu.
6: Ya.
5: Adamo paru malimu ila ita primary.
6: Eh.
5: Oji Stephen Mwaniki.
6: Eh.
5: Ure Mwaniki.
6: Yes.
5: Na aingwa jina pa.
6: Mhm.
5: Mwaniki za.
6: Mhm.
5: Ingwa jina pa orenge juna bonke. Kaju kenya tata na pa. Na iyo mala na ka ajali ape no zonya kona ne. Idorop tangai. Ne ku ingwa jine.
6: Yes.
5: Ithoni.
6: Mhm.
5: Kuri nanto kana ta kwini anche yu.
6: Yes.
5: Pa ke du member sigil.
6: Mhm.
5: Kumbe kijo na ingwa jine sinya na re amba sigila ne gara na ke.
6: Ya mode nyi sinya na re amba sigila. Ya kona ya jadu.
5: No ne ke lewa na yu. Ka kwere na velo mwaniki. Kita diki ne ngejo ngai. Ini. Ba ke bu gamba sigil. Oya kalai. Hilanya pasti le berarti. Jadi dia bang wajin.
6: Dia pun rudu nyari sak gue tai.
5: Kumpi ngaji na kene lo kawane mero pasti.
6: Yes.
5: Ne me ngaji ne mentality no ngera. At that time mbuka lagu apa dari hala lo apa man nyekiti.
6: Ndio.
5: Da iso me sha yugo lona ku mogolle.
6: Yes.
5: Ne me le la di seyen ke suma mure den kata no za ma dai to tonga ni.
6: Ke wol.
5: Da me le.
6: Ye bolo le. Odo kan la re kera la gi note kiti anga ngenye. Odo la gi note ndo yuenya na kan njo ben. Wa ge rumus.
5: Dizari.
6: Ile yo jor bal bu tar le du e bol ko nyaka ke ken ni muta da ga bal ini de ni na nji dai na imara mali mun ngol ligi dot ndi yangu wora na nare kwanza kwa wakati wetu ndi wonu mali mun ile sai ni yo la jo ke ra ba e si nar na idu ngera ole nda su
5: kem khiri ba yu me gen chara da
6: ini na ke wora bi ndo ngera sa ingine ne le na gara ya lai no sa gendo wi miziye pa ga no su ndo na yu one sided story yani lomu le chote
5: ni chote na
6: en ko na ni nyoni ta sa gani
5: yes
6: ne jo wa ibonga lo mali mu na ifuruga na re na be gor guni ya ni bunga ngoto bi ago me ngoru ya na wo
5: me re ne tuar
6: ne jo na re na mbosho ko ni mboheri ai za yini
5: mukosh
6: ya ne jo me rangere sugul na mane rajo go wich mali musamea tabal
5: tabal
6: ha sara ke de ne ngiyo ne mer lo ga dal
5: ne mer to ibenya na ehe
6: aga lo ru do iwe sugul ngora ti di ru abo ene lu era mbanga aja lo ru ayo ra mali mu
5: enjo
6: ora be boni no saki ukweli ya u itu na rer
5: minchu no
6: aga la yo ni mayu
5: eh
6: ini
5: eh
6: alafu ndugu yangu na ge gol da gata amuke asinya ne ra gol yo mali mu yo mera gol ene bigi ngumi Nejo mai kalang mai na gara injas ndu na yi.
5: Ini
6: kan mai shong kulie ai homework. Jenir ya sjer.
5: Ho.
6: Ore rasi nang kai agi aku na shida.
5: La gara bal silo.
6: Ini ore ya mar mali muni na ngoli kino ro leng nare. Kagel dungana sidan na mali muni. In fact, jo shor mali muyo ya kayo. Kajare ne weyo yo ni aku pilot. Ni kilebi en kai. Kajare no ini aku daktari ni. Ni kilebi en kai. Kajo yo ni aku engineer. Ni kilebi en kai. Kajo ini aku nyo. Nejo kajo ini aku malimu ni ai bado no ni lebi ngai na wa ke jo giyo na point na ya gara lur meji mieu ni aku kor malimu ni kake ore zaidi yol tonga na ronga na kumote ni na ke bua kor malimu ni
5: rukumo
6: kisa na maana nejo era na rogi na ji teaching it is a calling
5: ene nkipototo
6: yeah
5: rabana je nkipototo so ni musa
6: ne ye do do munya jo kayu iso nda go ro ni ngiti musuku mo fulani ndani yako ne gruma go tanyo
5: malimu
6: ne jo ne mela yor mushara lor malimu akuna angaiya ga ndega lake
5: ho
6: am kanyo ne la yol ngani la ine bol ngani ngi yo na lusu kul me la ida yor kulu
5: yes
6: ne ngana na ne so ne lo go bungi ya gwe ni lo ruye ndumo ni nyoro ra ifo lorika
5: ho
6: sa ba ni nyoro do go ya
5: ri ri sho ma ri
6: ne jang kai ye ne ndumo go na ja
5: ka kai ye ne ndumo
6: sala ni a go pongezi sana na mali muni
5: yes
6: World Teachers Day ene mun na igi ara ra drama ka yamba na ra o sho ginta
5: no ko ra e ko o tiyo sungulu yor mali
6: o sho sulu
5: e ko ngoru ga pe ken dedicate
6: lasi
5: be sho mo gor mali muni ni yo la jeti ya ma kolon ki ya dor mali muni yes. Ligimboro mwaka jado
6: yeah.
5: Nelimushi ntu kiti ngetepati
6: yeah, kabisa
5: nejo mm-hmm. Kenga saku mm-hmm. Ule wibu yanka ngonta limu
6: mm-hmm.
5: Kenyor na graduation
6: yes.
5: Ceremony ya shomogi
6: yes.
5: Jini metambu ya rumalimu
6: yeo leko yika yushore jere
5: jere ulewe yudushi ya
6: razendi jire yiko rumalimu nita kajia
5: yes.
6: Nejo,
5: ne, yeah.
6: Eji gabo nuni, mm-hmm. Neshori romalimi homa irashonga yuk tenro renja niya gara inundugutugi.
5: Imagine.
6: Gayo rana yesu mirushi. No romalimi sinia
5: teacher. No romalimi sinia
6: teacher. Principal. Yes. Meri ngina esabu.
5: Nejo, nejo ngala iri lera ya.
6: Ye, yeah, orebelbengiti ya yoni na nabirasimu yare wesiare.
5: Eh.
6: Ina ini ngoru MCA.
5: Ya masparant.
6: Emera nyugura tangangenye.
5: Ejo, mashima ene.
6: Nando muni romalimi imeranronda.
5: Imagine.
6: Ini shinda gani.
5: Ore romalimi nina alwana la tepat. Teatua enkishui all tongana.
6: Very nice.
5: Very important.
6: Yes.
5: Tena ken tumu na tiki uh-huh. Na bane anatiki
6: uh-huh.
5: Especially na usise ne yu
6: yes.
5: Enenge soma
6: ndio
5: amagara information
6: yes
5: lazima nita mbwera mwalimu ni
6: ndake bidolo mwalimu wa mwalimu itapasali njoo
5: yes.
6: Katika service to the community
5: ole
6: si na grasa ya community ruwa ene na zero chief
5: yes.
6: Meta tofauti
5: meta
6: yes
5: ore pesa na ye nenta pa
6: pesa
5: na nyenda
6: yes.
5: Nje lo VIP
6: eje ni shoro mwalimu wa mangola ni onga yuri dewe ne ruwa rumorongu ya yoga school
5: we
6: Ayi,
5: ngolongor malimudo raki
6: graduate. Ngolongor pasta nyore nyole kaile rona kweri kito. Rona nyiru shore yuru sa merona pasta. Ye je bu dia jo pen kando. Enjo sini jer malimu kina heshima. Na shore ni kulero ngana de community.
5: Lazima ni kentambo ar malimu ni. Yego resona longe jo.
6: Yes.
5: Happy World Teachers Day.
6: Very nice.
5: Jo yego ratuti le muru ino. Kainyona lo zadoka te muru wa pork na baniniti.
6: Ratuti le muru wa
7: Wara jodi lemurua agra gua pagira na ko zengki pagira la yang bojeti jono pagira na nga soro genda ya na nga genya yang tasubu leng tanggara ya na itama ni kinggela rumo na ne rumo yo kala itori ya ni kaya na ko mere nyambal kini ro na rana gara ge ni kin prodang ka genya subar na nyorin ki sholo ngana ni kinggang kaya na shei agra gua pagira la ni ngwa ni lai ta na gara na rana ko zengki da wai ne do emurua rumara barora na lo na ngwa rumah shuru da bare seleng ke ye ne ni yo lo na ge aya na wa mere na mali kira ende le sidai da da ngar ramba do roi agra la ta da yo kala to ye no le nganga ne je ro do lo ngar ne jana jana la kwa agra na nyong go nyaga na go ba go la shara la ngar sin jale gra sala na go ba ol ka buti de ne weji adi le ba gra la ngol le o man nyam da lo ne em ba ro la sar ngab na re na lo ne bare na silanga sa bung na ga ba gi na ba ne ro bra ba na la ra sa je ba ki alwan hore ne mo gre ra na ga ram ni na ro gi na ra duang karna ga kraya ipo je na na ne ro bra ba lo ben Ini ngono lagi ada kesudahan nak memerlukan mali, jangan memerlukan logram yang tohak lagi siaga dengan alam. Agar ini jangan orang sabuk iya orang mabrur yang nak operana kerana mali syarang, ya orang mula naga yang alam kan aku jadi negara yang agam baru kita sampai yo jadi nali kemana? Ini dia lo naja kau gua lo orang yang jual lagi yang kawari na ayu misalnya ini ngono lagi. Orang ni orang rugi lo gua mesti naga orang kan aku agam misalnya guna gua di. Ini jangan orang orang kalau mengaji jangan orang jaga bahasa bentang kerajaan kalau jaga orang sekarang nak kalau nanya bangga gerbilan jamaah ini masih dan ini semua nilai naik bang nabo nana kerana yang banyak kalau yang angin ramanya yang aku pernah lengi dulu dalam lahir Allah kau ingat aku terus saya nalo nana yang orang lada kelani tapi kalau mereka nalo rukul aman terusar roya gaya kerana yang malam masa ramanya yang aku rukul dengan kerajaan Allah para guna seni jadi dulu dan aku ini merah megonya mu Nana ramal lepas orang ini ada jawab tangan dia sedaya jual lele ni masih garer lagi. Ini mana lele ni negara yang orangi, negara yang jual tangan yang kita nara negara. Masuk dia ke mian lele negara itu orang yang nak kita sempurna hari tay. Dia lalu najis kan yang kita mau, alam ini mana lele mau beri cara lari ke negara ini ke dalam. Napa nana termasuk muruah kan namanya? Uang lalu dan muruah rasulnya uang lalu dan lalu show. Jadi kita nara orang ini kerja lalu dengan negara show dengan tanah royal lah. Ragu mungkin ada lalu orang kita ada semua orang tu dengan najib bayu ini reja baru masai reja baru ini nyalah ini nyalah sana rangkang na nijeru rolosho reja baru misalnya yang kau bawa ini kagak rumah rakulai show orang kalau na mera lungan aku kita bayi dia orang kalau ini nyalah rolosho lenye ini dengan nyalah ini ada mana suku mau baru mulai show ulia naga senjata lagi ada ni nara nangun nabo tu semua orang ini kalau orang kau bawa narim orang ini tu najib rolosho lah bawa ini jualan kau kena lelaki yang kita ini jasur Mereka tu yonar, nado yonra, payola juga nyonya juga suhi. Pada tu jangan pergi dari tempat na jenji na jangan syale na ramai jangan ada angka yoleng, bukan ada angka yomum. Elsin lelai na ragu lelai balon, cura na dono lirian, endo bela na ragu lelai balon, na jangan syale na uai.
5: John Parkiri, iri yang beruang kiri selengi, kaja maksa ni kencang.
6: itobili olengu waratioti ile murua John Park ile pongezi sana kutoke nkiite selengi kaisho wadana maksinara 88%
5: kamili shole njo yoko waratioti ile murua eno kanyona olitho dogaya temurua poke nabana initi ndugu yangu urepido alkatu nenga ziti edeshi ndura ala
6: yes
5: angkuja turoja nabu kuta angkupu keji ya turoja yolo
6: keji mushrooms neji kiasa ngini neji wa lapa neji na nakutu nga iya naibor naro junye
5: pake unida Mount Kenya neji orang mbadi isi ya sana grabu kuta Mount Kenya na rabela ni antoke na
6: mushrooms pake rewido wa neji nengkite bo ongishu naro misa nurumu ati pake dure pake sha mere ne meyimu naro junye
5: neji ya rara kilo aldo ngani
6: negra aro juu angeta shambe
5: nye mbunga mpati enye siyasa
6: hii sana maana
5: ili joki kia kwa lina sayo kuna Mount Kenya saizi ya mo wale kwanza UDA ni bayu kita Mount Kenya na kura ye paiti dekai nebe ne UDA ne kashaki ejake ya rengiriso ngounda
6: yes
5: kake strategy si
6: we lo sekine po yeke
5: lo sekine
8: Isaya 41:10 basi usiogope mimi nipo pamoja nawe usifadhaike mimi ni Mungu wako nitakuimarisha na kukusaidia nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi
9: kupata Isaiah 41 verses 10 kama skiza tune yako piga *860*380#
10: ore esa nikibagine
11: ore po kin ojoma ore na ushinde nene nyindai rata po
10: egen tabaki ye tuntire lino
12: ore laba ni bana na mashuru kajabe na dogo kalara esa
10: tini inga malo mono sino ne juruno
13: kaka neji Samson ole gewan
14: kajino no Steven ore saringe
15: kaji timo di toriken
10: amwe kilangir ke jege niki burburge li osubugi tenkobo kine namma nyor masani
16: asiragi pina bombo indi na afshana maye NFM tiyadu ode gilgore sendro lolo lushina transmara
17: asiragi pina bombo indi le maye NFM taka undurige juado
18: asiragi pina bombo indi na afshana maye NFM taka undi anaro
10: la sirak lang lolo mon o jengkariano na dede
18: kajangkarna dayanda seneya
17: kaji David Olesaini
16: kajangkarna Elias kitiapi
10: ningama tembolos ultilen lino etia wangana o gereshara tena baikiasa
4: Mayan FM
5: Eka sepende mandoto K24 tenebo Kameme TV tengo itona jo Enepang TV urake pitu mukuta rara bolo decode ino arake digital TV nilo menu arake settings nigelo installation e channels arake channel search tepeka auto scan asho auto tuning nitu mukuta rara reshumiska nabo ken netu na channels moj amukuta K24 tenebo o Kameme TV ni save na duo channels mipiru mukia reshpangu isi yete pao karishata ngibindi ne K24 tenebo o Kameme TV neju enjoy top class TV viewing today
10: Eremayam
19: Ipnabo opointi na bishana kiborentu lele
10: Olchoro
19: Rotian
10: Kipangas
19: Enkarengiro
10: Naikara
19: Enkipai
10: Nkareta
19: Maralal
10: Laikipia
19: Nekitabaitie Enchoremoy
10: Eininingirengiresine narikitotolo Sulema
19: Sulema
10: Mayen FM Ipnabo opointi na bishana Ewangan Olosho
20: Arwayeme Bugori Uti Masurora Senda Aininingizo Mayen FM
21: Maji ya barang jono lemsokon na dia muru masrora aningto Mayan FM ajo masa bo main nge Mayan FM amuga ga yo ketipar
20: ajo gir masa pokin main ningo Mayan FM amewa faida do lo shola
22: kajira Peter Sarbabi Ariana Longurman anyoro he ningo sibu
23: kaji Jeremy Olenguyata aniningiro Mayan FM anyoro he ningo oramati neli namna kol nole marsi e boirare olashe lengreng to te muru ngurman
10: Mayan FM Ewangan Olosho
5: Ewangan Olosho Ejase bakato kulinyo wangan Olosho ni sulaki tia tuyo nkake nyamayen Pukio longe Jumatatu Meda baike Jumasa romanare metosho sungwane Entede genyaki gira ngamara tutu lomurua Njo yoko ratuti lomurua Inu kainyona loitho duka ya timurua poken Nabana inititu shugi yoko na simu safari Komu etel na yaki ngama Njo yoko ratuti lomurua Mbana ya brata biashara maendelewe sirieni Kainyona loitho duka ya
6: Oratuti lomurua
24: Para jodi lemurua, daya lemurua anda segera, lelu di Rabia najuali di Jogara nya, le, lebu gugu gugu agam barang kop, kaya radung leliyo kor gogo iya, ragu ragu anda nasanda anda segera,
5: Warning. Yeah, toto unalunga nite leni nu.
6: Yes.
5: Yola jore tigiru barabarani. Mm-hmm. Demero lunga lemera leni nati.
6: Mm-hmm.
5: Hey, negure leni wala kashu.
6: Yes.
5: Na hape heto nakete leni nenye. Litranga na pale mbagumu. Kaja vaksini jole jere le mafuta.
6: Kabisa no sole mo rigire le mafuta na jole muruwa kabisa to buru oleng. Kaishoreta maxi nara 88%.
5: 88%. Kabisa. Asholeng, jo yoko ratuti le muruwa.
6: Ratuti le muruwa.
0: Wara tuti le murua kiyaki jeshwa na murua karen daya na murua roko lega nyesi day media na mali ndala ya ngara mbangai juri hiri zi ngara mbangai ya naranji edo nja ina noko noko yara na mali roko ishaga nja roko daya na murua urunaki ni wanyora kano ee juna ake si nagela nagela doa ya nalo yara na mali roko daya na murua roko na ingwara lala awa dolo lana na uchumi Allah nak angkat jiru lagi dalam dua ini siapa? Enak jiru lagi sebagai siapa kan? Eli lah dua hanya orang rukun. Nengah nak arah dia. Amin nombor nombor mah? Dari yang nombor 150. Dia lagi nombor mana yang beli? Nombor nari rani dia. Orang yang belum ni ni musyele. Dia lah walau mereka 140. Nombor nari ni dia. Kau nasinya nasalar. Lebar arah kan nari itu dia kat kuya itu. Eli ni tu nak dua rukun. Eli aku dalam nak kailah aku lahir arah. Lebar arah dua kali rukun. Agar orang ramai ini unuh hati, unuh dia, unuh orang ramai awalnya amu, elil apa kau elil apa lagi? Bagaimana jangan bagi sabuk, nama rai terfais, pernah agar nama rai 40, lebar iya kau loling, negara nama jero kau, siapa ni? Daya nama jero kau negara nama ni, turun lagi ni mana orang kau? Bukan apa yang berapa banyak nak lalu, nama saya kena lagi mulia, mulia mana nama yang nampak? Saya dah berapa ni, no, ini nama yang saya kenal, arah dua berapa berapa berapa, elil ni way. Ini wujud orang kai, orang dua yang hati. Elle robbel, elle elle elle elle wujud orang kai ni lo garaga. atara barabara jadi area gairo barabara nigera nyamaje rogol deena mure rogol nigera nyamaje rogol ngishagene ne irunagi ni wanyoro hono elle yalo na hangaywe na de selangi bena digo nungo na arna yalo selang elle lo selang na adaga magra ma selanga aire se goling tengrai wona sa sambuni nungo na rage digo na sali goy ba ngorogol ella de yalo na hangaywe na balaligo errage pe hoyuri ga ni gurai ningiyo kairi na hangaire boge era hangaye yo kindira ma sela digera nyamaje de na mulo garogol ngishagene ne elle men gran hangaran dangai ami elu na de le marage harongol de na lagwa ana gala mi rena mali yo ala na hanga yamo na ndo riala na kairo to to gonni na gra do golle elle ala na hanga yo na ngana bagi na ndare no to ayite na gena nga no 60 ado ndo gri ngolle na hona ma jana ro golle na ngona gena hanga ndaye na ranji ami ro shiro golle elle hera in gru mando gol ni gera na mali bi ho na hanga ye na hamu na ngana na ngara dore sher elle na ra gira ro le muru ni goi wana gela ma sinni ni gera te fike ile ye se ra gani ne bona enje masi ori mo hala ngabaile na gori ade ndena shole
1: wow yora chuti nguyanka na se Karen ndeli umpa kar barabara ndo pono haddi ele barabara ubanta na lo haddi bar barabara ubanta ni wiji nella jona sabai dhiru cooperative university ndeli mule lora chupo ko ni nguyu mrona jene Karen ageli ni wi kaja max ni kinjo
6: apo gezi sana very nice lora chuti lemuruga kadolta na nojo be kinjo maxi emunusura chuti lemuruga kabisa maxi nara 87%
1: very nice
2: Wereng kajidin dukumuk na orkasi kidi Idi hasol or pigipig Idi show Igira airemi show Immeritol duka Idi enkobis Araki iti osokoni Weretata ina hasol Neta eadusim Ure Media Max Waves na usim likiri ya marie. Nini ngola siraglo olomon linono glinyor? Tori Sharpo Hawkin. Tinike yorokasi lino sero, likiri ya marie Media Max Waves. Tanake nko visiti, eto nake usim lino. Download Media Max Waves tata. Amwetu moyute Play Store, arakite App Store. Naskuma mboka, nikisikiza Media Max Waves. Online ni ngoni lololo mon subadi worebo kiolong e juma tatu metabeki juma sadomono bo enkakenya tiatwen koropil naitum enkitengena orore

0: opoti tilo singolo yu ekenywa irabegi ugrasa yenka kenyati yatu yenka kenyama yenpukiolo nge jumatatu irabegi jumasara manare mirosho sungwane entede kenya ibuida renti ya masi udhirumura lengabele mekuji Manuel Olekisemi
1: tenibu nanu pike ile liona shu seita kwenye
0: yene kigiranga maracho tilo umuru watu tofauti tofauti ndugu yangu warais liungu walulu shule Kenya
1: yes
0: olayenyiti uhuru muigai Kenyata iti hapa ya long mazishi olta sato talaki ajuna sabri idhirewu la ninye menye madhakarwa
1: baba ile nye madhakarwa
0: aini
1: yes
0: nipu yapa ina mazishi uri pipu ina mazishi nirodo elu wana kuling nirodo lusifuna lorengo jonas nanabla idhirewu niro rais liongwa lelo shule Kenya uhuru Kenyata niju amaradu inano naisha yanka ilarin ladhuri kishasa nantiyazwe lelo shule Kenya
1: yes
0: na show mori time kanya yato na yu
1: kanya inan
0: mana nitu
1: kanya yu
0: midi ntuki na inan ito ningo
1: yes
0: niju na isho waken karapo waken ajo nasi na nuna abila ithiru keji ya kata atana neke nyeji ena neke nyeji ena paka ina adeke nyeji
1: kila siku
0: kai mwaraka
1: na jitu yake
0: kai mwaraka kulio toki ting na ye mkwenia nejo na lulu tiyori yung akwene ito ningo kake tiyobo tiyaka yola ajo ora pake orais William Ruto nete geroshi azonjuni itubongo raila
1: yes
0: nejo nemeru shi nuti sasa raila rejo tungando iti uya naje ajo nasa hawla idhere oo nega aja nili muna naso kini po ikoro na pekwi uya nga raila metada mekureti
1: yes
0: enga ini toki ni ar
1: mera
0: adu yeri amura bol jore langai
1: raila
0: tejo na ajira bol
1: ya kuna bera ka gra ar
0: nanan bera ta hasa bu ubanga na bara ila na riori ya ta adu nani toki ni ta hasa
1: ai toki lima
0: ai lima tejo ka ke mera nana ika mo mera toki na jienke bosha mera toki na gre ngoro kare ta ke besho we
1: Arimo lebe jezi ya granlo jiga ya jogi elo joge jidenga ele sedere jobedi de jo de no ke de jogi ah o sasa kwa sababu na itwa sponyo de jiro injo yoro bien ami joro sen je joro sen je iyo
0: e poka mi
1: jiro
0: mi ndo ni ajo sponyo
1: be mi ndo ni ajo sponyo be sho jo yo ngorde ni kiara de yo ga ki poitra ki
0: ku meta ki we
1: fa di sia se ke
0: ni golu sia se ke
1: ya
0: ni los ni ngola sa babo wino de nye MC
1: yes
0: Granville Nchama Edwin Sifuna
1: yeah nete jemindo ge ni propaganda oporojo na jiji migiti tenebo kera United Opposition tuko ngangari yes nele sini nyungu lo oldasa rojo or governor ile county Siaya James Orengo
0: James Agri Orengo
1: ero limu ngolinejo mingi ndo kito shejo mambo mingi for the first time show you kito kanulo shule Kenya candidate yula jogo shindibu ya runirundu mwini rauni candidate Mada ni shoyo kwenye kenya ya jale
0: Kanyo kundoki
1: Nige
0: sojina
1: Yes
0: Nige buye dudu ina
1: Nige mwleti na rume sifuna Eh maka kiyo lengna busho
0: United Opposition
1: Opposition
0: Dele chwa kafu lele transoya George Natembea
1: Natembea Itifak ninye rungo leo jiru Nangata doka shoyo kwenye kenya ya candidate
0: Yes
1: Ninye sore me James Orengo
0: Natembea
1: Natembea
0: Dele musinye nejo Mata asake dupo kwenye kenye ndem
1: Yes
0: Ami shoki yu nafasi peye kero ruto angtalari olotu
1: yes
0: amura kepe kwe imo ruto talari olotu kenyor na galuna nor governor
1: na jingi yu andabuy
0: mbaru ntalo shale kanya negoru wabanda kekul kakati tunijia kegiraka jukar maase mengori kusiyo wadole nasire mbana wadole kato lo shule Kenya peye kutoni di wini shakinu nikitoni
1: yes
0: mkata duwana ajono lola rikola eme kira ngori tontaji ya yutunabu teke ya kenjeti ya wongari sabukin
1: Ora tuti le murugwa. Ora tuti le murugwa.
2: Dadi ngidebi ele munde zo ngi. Ero lo gese da gwende le ben jama se ho ni ara di gato ro ni ma di ngi ma se ava ma chi ni ara dai ne ba ri ngi ku pere dai ngi dai. Na se dai ara di ngi na murugwa. E za na murugwa na Ini yang dengan abang lo, lagi na abang ni dia sama doa. Orang ni ni kebaya kiri, orang ni jadi. Ya, dengan lalu ni ada kawal kami. Kami juga boleh arah yang keluar na boleh la na lo. Ini je lah pas sama dia. Kau ibu ni kalau bagi ini kesini di sini pun kau nanya ni. Ini yang kaya nasib awak namun ini sosial. Ini kerja ni kan nak sah. ata naleki arusi nilio ngata kumia tofok nia tofok ngata mpunyara inikituwa naki arusi gigi lada alika nito kuri ya saini bala naki kama kesha nio gara imin iku kubosu kubosu kubosu kubule lade nena rade kuluko juku loge kutu ijabolo irana ara wadja kira nyamada nakamiki amigiti nisi wadi wa dama I don't know what I'm saying. I'm not going to be able to do it.
1: Very nice. 82%.

0: oramatie ibetare olashelengiting simel olesentero online ni ngoni no number sidan na ingwa soko fasta indi mtata ata ole sula ni
1: okauti tenu
2: mayan mayan FM mayan FM na bombo intile esumizo yoko Kajiado County
3: kabisa na jeri mbara wana saigira na kabulu kwa lalingoni so ngwato hii orbisi hai yuna ye karibu sana richara ni graja ungwan
4: sa ungwan
3: yes tini ngwala ni ngoni
4: mhm
3: ndi jongono wala kani obo ndi jongono wale anakugun likidi ya mari tini obo tiyadu nyo oramati
4: Mayan hello
5: hello Mayan
4: ni nyena
5: abari no
4: sidayo leng
5: alahe
3: yes
5: sumo leng
3: sumo
5: Nanda ama mandi diga na bari wari.
4: Keja na bari wari e.
5: Iko sawa?
4: Mhm.
5: Allah na yaga sawa ni ngwa ngolo.
4: Yes.
5: Era wala mari wa ulo so ngwan.
4: Mhm.
5: Nga sawa ko mari lo le kushindi ko agi.
4: Yes.
5: Ko mari lo le deli.
4: Mhm.
5: Ama ngisha.
4: Mhm.
5: Nda sa ngaji ma mandi zeng.
4: Mhm.
5: Mama digore mura ndagwa.
4: Yes.
5: Le je la mafuta.
4: Mhm.
5: Le bu bare silange.
4: Mhm.
5: Oma shabi bo kila mayan.
4: Asholi.
3: Ashi.
5: Ay.
3: Thank you.
5: Eva, Eva.
4: Mayan, hello.
6: Mrembo.
4: Yes.
6: Mambo fiti.
4: Poa sana.
6: Malaje.
3: Oye.
6: Ubo nanya mba wena nyo.
3: So babi.
6: Eh, anda sanda traje na gobe gure sana gobe torore.
4: Yes.
6: Traje sada nege munja sada nege jangaya na he.
4: Ashi.
6: Kamu tu orang dari bagaimana ringkita jenis?
4: Ache.
6: Kamu tak suruh orang kita lama di sini jenis?
4: Uh-huh.
6: Maaf saya naro kerja do samburu lagi tiap baring ko najis kamu tu orang najis ke sini dah dah masuk dah nama jenah na jendri sengai na ikut jenal masa janda sanda suruh aje umur itu lorik.
4: Asholing.
3: Thank you.
4: Mayan hello.
7: Ya Mayan.
4: Ni nyena?
7: Siapa?
4: Eo.
7: Apa?
4: Iba.
7: Ala yalla.
3: Arang amu api.
7: Ala mari sungguh kenala mati.
4: Yes.
7: Itu ala mene mana kata.
4: Mhm.
7: Itu ala lu kata.
4: Mhm.
7: Cuma karena saya enggak mau saya kata.
4: Mhm.
7: Saya lagi mana kan?
4: Mhm.
7: Saya lagi Helen.
4: Yes.
7: Jadi jangan mama lah yang bawa lah ya deh mama kabar lah.
3: Ah, Sholing.
4: Mayan, hello.
8: Hello, Mayan.
4: Ninyena?
8: Nanu, mabale hantor misigiyo.
4: Yes, kajar misigiyo.
8: Kesidan mirianya mali.
4: Uh-huh.
8: Higo, yang kaya nahe.
4: Yes.
8: Tawa lo merigay.
4: Uh-huh.
8: Tanggamo le nobo wage nahe, mira.
4: Uh-huh.
8: Tanggo le lenche ge na roiro.
4: Yes.
8: Gaburane ibirare ne.
4: Uh-huh.
8: Ojoy.
4: Uh-huh.
8: Kalau ayah lahir, lo sudah dia mula lahir ke?
4: Uh-huh.
8: Pengorban yang ada, lo sudah ni?
4: Uh-huh.
8: Pengorban Michelle?
4: Yes.
8: Anda yang kira sini?
4: Asholing.
3: Thank you.
9: Kenyor pokingai, erumito yok enaibo rajijik,
10: eiti,
9: oloroito,
10: oloropila,
9: olenkomei,
10: olderkesi,
9: olopito,
2: Mayan FM.
9: Erumito yok ololo jikoshi,
10: ekibore olokirikiraya,
9: wafo,
10: wamba,
9: tenebo otale,
2: Mayan FM. Ewa lwando olosho.

0: kabisa kabisa kara nyo enkipirta nara yola jaga nyo enkipirta nara nangop tayi yola enkipirta nara jaga nyo pengaja
1: kanyo bidia nangop
0: bidia nangop jaya bidia la jaga nyo bidia nangop basi kapo
1: yes
0: pura nyo nolong ye gwanda ligi nangop nilo la ligi nangayi najo ki hame gilo nyo jaga mao ye bae bae nangop kanyo yola enkipirta nangop pendri wala ligi nangayi hame mehori yola enkipirta nangop haa asma si biolo
1: kifa biolo
0: enkipirta nangop
1: mayan hello
0: Oi,
2: so
0: what is it? Well, I
2: want
1: a link. No
2: Indian thing. Arangamua Indian again.
1: See that your link.
2: If I get in the government, then remember long I another you to you. I'll get the rough on Larry. And then you get your Montague, you just are most funny and to be.
1: Cabisa.
2: No, Lord, I'll get you to the around. Era mara de sabuga jama ina ngera suji bini ala radio mara ya bandiri ya mari janda
1: yes
2: sije na ile bini ma sandeza na gabone ajira ngai la baranda ngo janda ko ngi tu ole la ita dra mari de ne bini ngai do rabita lenda ko ngi tan ngi lolo jamu amo se de ga sanja lolo ne di do ni de ji ni de ji ni Pande se dai di lolo ni ji ka grande muri.
1: Injo ya bogi.
2: Filma saya ko filmen kapan yang nanti jadi amari ya kalau last day ni benjol tu. Naya jadi masa jadi kalau lembut saja kapan. Kaya begitu mizan antai tu tinggi sih aje.
0: Oh mizan armyo?
2: Begitu mizan antai Allah cahli kaya sih tu darah usiu.
0: Tangku anu?
2: Tangku mulde mulde. Kalau di jam mesin lagi di rosol mesin capung nali.
0: Dah siap ya orang.
2: Aja nado nado dah masuk.
0: Asyik.
1: Mayan hello.
3: Hello.
1: Yes.
3: Hello, Mayan.
1: Niyana.
3: Tuwa ni.
1: Ibo leng.
3: Oro kela ko.
0: Aranga mo.
3: Ebya ko blog sa.
1: Yes.
3: Kay di mara.
1: Yes, hindi mara kabisa.
3: Ee. Ajo gino ngan video mariyan ta.
1: Aha.
3: Ang sa jogi mo ang ginamuja.
1: Yes.
3: Nibo di biraro ngko.
1: Aha.
3: Wanda ina bo grare. Alay ni ngol lang po gin.
1: Asho leng.
3: Aye,
0: asholeng. Enak aku ngomong adol dongol tengkar aku nama makanya dia gua aja. Sab dorobolari, ni media encan. Adol ngomong apa dongol lekang ngomong lebel lebel di Facebook lekang social media. Yang ngomong aja, orang orang lekanya metrology. Orang orang naga nara pawan tam.
1: Kau ikut dewan orang naga di sini.
0: Ngomong dah pawan tam nanti Facebook. Asal iye social media. Orang orang lekanya.
1: Le metrology ko.
0: Iya, ngomong lekang aja ki. Pawan tam.
1: Aye, aye.
0: Ada jangan agak beli nu, ayo, ini jangan jual apa le tomon.
1: Ibai.
0: Nama lirik yang muda nyu.
1: Olaba.
0: Yes, itu naik.
1: Eron diangge juga olaba.
0: Angge juga olaba.
1: Subira.
0: Ada orang nak antam najo, weh, orang ibu ngaji kedua kehilangan ini kejadian yang raya nyu.
1: Antam.
0: Antam.

satu lagi. Warai gie loy jolingai. Warai bagat satu lagi. Warai gie loy jolingai.

0: Mayan FM, ekenwar pogingai, ekenyor pogingai, kitabaikitia emurua onkorkori,
1: Aitong,
0: Mararienda,
1: Loitai,
0: Olturoto,
1: Topoti,
0: Mbenek Dabashi,
1: Isauri,
0: Entargeti,
1: Nkewanchani,
0: Kumpa,
1: Maili 46,
0: Denebo Omerweshi,
2: Mayan FM.
1: Eini ningizo Mayan FM, saipoken, intiringayu teatro Mayan FM.
0: Itume isingulutinu onkoroki olomon, na ingua seuseu nalulunga.
1: Mayan FM, ibnabo opointi nabishana, ewangan olusho.
2: Ewangan olusho. Mayan FM.
3: Iti atua enkigwana oramati.
2: Ere Mayan.
3: Kidereta neke magemba na ibirta yokiro olusho. Ibuitare olashe lengiteng, simel olesendero.
4: Olesendero. Olesendero. Olesendero.
5: Kabisa kabisa njeri mbara unu saigiri naka uri wala yungu ntarani sharato yi sata unu yambala kanyo rato mnume met mashire kaya mali mbuli nantara kwa wala mali mbuli yoboli nyi le murwe nyi ara nyele mbuli mkobi nyi kake uwe mkobi nyi wale si nadumu sukuru
6: yes
5: na owner school nyi elenye yabe yukeni neba yenge kinkera nilu wala mali mbuli yoje nilu wala muna sukuru ba ndoki ya shukubo kini garaya unyo
6: na sukuru
5: wale nyino olona lore sukuru nara du njeri tata ajo isi yake kala mali mbuli lo kesi
7: Hello, Mayan.
5: Yes.
7: Walahi.
5: Uwe.
7: Suba kako ina leng.
5: Suba riyo leng.
7: Oro jomre mboi.
6: Aranga mwa.
7: Iti anka genyengi.
5: Ya wang kabisa.
7: Ya wang sinya na yola. So yore Francis te kumba.
5: Karibu.
7: Suba la maranga sa jiwa kena rama di muni po. Kini wa Happy World Teachers Day.
5: Ehe.
7: Yungkolong ya rara.
5: Yes.
7: Nata muruma di muni yari.
5: Ehe.
7: Agara jangara.
5: Ee baye.
7: Yor malimu yoji Christopher Kwesigir.
5: Christopher Kwesigir.
7: Kwesigir.
5: Ehe.
7: Ezi yo inye ti amu iza retired kake taba la maradamu amore langarenye nera santo kiri mkumo koleng na gata muni ze kumpa.
5: Ehe.
7: Owe inye jilindi primary school na gara.
5: Oh yes.
7: Eki yada muni oleng amore laga sinadungwaye nera yolo ewa ipelegen.
5: Mhm.
7: Yegu adamu lo rasa ruling.
5: Yes.
7: Aba la maradamu la kaya jule mwye ore kolo rasadi na rasadi retired na karakake rasadi la ore ndokiri naru mwye meru miyoro ngani beleganya
5: yes
7: ya kwa damu lelo malimu ni amu ore nkishu ya ina kwa damu lelo malimu ni amu ore vadi ya nati ina ninge aroshongi ya ore nanaki ya niru ningishori
5: yes ya kirabu la logo nya kabisa
7: ya
5: kirabu la logo nya
7: Arabila loko nyawure na arabare ngi tso ki bado le ndoki na dol na ninje.
5: Ehe.
7: Ye kwai ragi age ngo biya re o inye ti na joge salut.
5: Ah shole.
7: Na iraba yino la sero de Francis de Kumba.
5: Ah shole ngo la sero. Ere jira a zo ruwe ngilo.
6: Mhm.
5: Mhm.
8: Hello la.
5: Yes Philip.
8: Soba.
5: Sobo leng.
8: Ora ji. Na sera.
6: Aranga mwa.
8: Ora ngiri ti.
5: Rangamu abi.
8: Ada cerita mana? Malam ini pun ya, malam ini najin kita. Dasari.
5: Yes.
8: Pernah sore. Jumpai ini nak sore. Allah buat malam ini juga pernah dia apa masih lagi yang kat kat sini. Kalau orang macam apa lagi? Kalau orang ini dan kau masih dia mu. Yang lupa apa marah tu? Yang kamu salamu. Iya bayu.
5: Kanjau kita asal lelom malu mulu nonok. Kami kita ni ngajak kanjau kita asa. Hello. Kami sini ngajak. Raja dari France salah satu si. Ular rasa lu apa nga? Rejo ular legas nato ngaji. Ada nak bagi nasi dengan ayam pakan nu?
6: Adi tara.
5: Oh niya ada homer retire. Orang malu mulu dia sedi. Elak nak bagi beli kanjau nyo. Entuk iawan nanti mereka.
6: Legas.
5: Ada nak bagi nama ni aju. Wadi nyepi kaja ndaro na je nyapa ya wadi fika janyo kidan manmu na belo re maendeleo ne judul nyana bra maendeleo amugi yola homo ngopsini
6: yola ingoro
5: ne yola ingoro ne yola nya ingoro ko lae malemuni keul do bar malemuni o kun yarra le serkali
6: TST
5: nda bana igor garibu miet ore be abaw kito gni ramu kisir do le pie teachers amugi boros malemu le serkali sugul ba nya ko mera ul desiyai na ga jinyo tawo ashamu wengenyo holola nakitiru njo lamu gejo mi hore gara nyo siyaj mayan
9: alafi
5: oi
9: hoi mamran
5: poa ndugu yangu pita Yes.
0: Yes.
3: Tiatu mayana mila maria mugi shugunya buduko ya atarishara ni miadom
9: Mayan FM Ewangan Olo Show
2: Ewangan Olo Show
1: Mayan FM Classified
3: Ola iremoni nene nkairishara eare enkire morena tabawam itetetene peire misho nenke suenda atembure nanana Kenya Seed Company ibungagino Osimlo Seeds negi agi mpegu sidai na ita yuenda atembure ure ane analimulari ya kololo ingangele Kenya Meteorological Department ajuge buya tumenchanto umuru wanapa sholo shom na ene nkatana isha nireteno lchampalino ni unirupaye kukulia daikina apa asham kulona arpaye kwa isha tenkijabe mkopini mwa tena akurupurgele tu nempeku e DH04 ni un hybrid 517, 513 o 533 to muru anemi purgelo leng nemesi osubu koneko wale to osubuki na empeku e hybrid 614D 629, 628 6210 o 6213 na nyorengulubweni wengi jabo subuko kera si gulepe un ane empeku emposho e roskoko o kazuri empeku enkano ulikempe ormusung ngujit o sunflower tabai kilduka ile Kenya Seed araki agrovets na nyorigino pe emberembe kuang nilatum empeku nikinto berate na rishata enkire murim Kenya Seed Company mbegu bora, mavuno bora, maisha bora.
1: Mayan FM Classified.
3: Mayan FM.
1: Ena bore mayanata ane nkarna na ipotiki.
9: Ere mayan.
1: E manyata na igwena renka jema. Eshe tuenta iserena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.

0: Nige wimbo ya Sanino Bless mpya please. Aya. Sawa, inakuja ni hi, ni Pilar from Mile 46. Njo agranuiti jungu watu wote wa Illusion na ninjo singolio lelesho leshao hujonage titorongai. Adolta Paris na waingiza hawa. Hi Maya ni Paris na waingiza hawa, my son Bruno. Nejiro and my lovely husband Nigranagajo, thank you so much. Big up guys. Nigranagajo yole ningo ni keje na murua niti kanyona lo itoduga na murua. Dolda olunganyo jiro neweji iyo mar kilikuna soma tiniunira wagi yoko kilikuwa inage jina ira unage emu 0785929283 atadamu ajo irumnaga atadamu ya SMS na ile usi nage chungurui e WhatsApp. Ndi jungu nage lunga nage munage ilaini lesi mularo ligoti niweji. Hapo ndio napata watu wenye nasoma hapo. Nagira naga jigyo laini mweni milo nage enela kwa 0785929283. Nagaru mnagor giliko ili noti niweji. Nigira nage anga musimu inage na abba yeti niweji. Gira naga ilive round ya kwanza. Mwada ula ajo esho moyo gari sharaka tuku la daigana kwa ra imiet ni njaga ron kia tanage packaging round ya pili. Mayan, hello.
1: Hey.
0: Wee.
1: Hey, habari
0: ya. Sida yu leng, mambo yuko aje George?
1: Mambo yuko viti yuko saa tuko chonjo.
0: Ehe.
1: Unadilea smata kwa kubaya.
0: Ehe.
1: Kero na wala, sida yu leng sana.
0: Ho.
1: Jadi yang lain ni jadi promising kata ya kalau ada yang dalam bola kalau ada lelaki yang malas banyak. Ini dana yang kaya macam apa ini sudah yang nunggu bola.
0: Ho.
1: Lap onda.
0: Atas itu ko azima. Kira kira anyok.
1: Iya baik.
0: Nih kincir kaya nasi. Jadi robi robi lagi ada nak lo kidogo. Lagi ni mampu ikut sama.
1: Itu dia cara nak orang di sini rasa nak ni itu macam.
0: Akuna.
1: Apa
0: dah lain? Baik dah, lihat lihat.
1: Yang ini yang dah jalan ni.
0: Iya.
1: Orang lorongan.
0: Beri.
1: Rama lorongan yang serobi.
0: Kelo tu.
1: Oh, ini dah jauh lagi. Kosa lah kabisa, belum nenda, belum nenda lepas visur itu.
0: Kabisa.
1: Aye, mak boleh kocok juga kabisa. Ira, boleh.
0: Ehe.
1: Jangan aje lelur bagin dek dingin atau arma saya lu mana gaya bagin apa nak tu ni tu na.
0: Asyik.
1: Naga dek ni boh parajin.
0: Asyik.
1: Aiyah asyik.
0: Mayan hello. Mayan FM.
2: Hello
0: Mayan. Mayan FM mana?
2: Espoi.
0: Oi.
2: Wah.
0: Spoiling.
2: Aji lama mana?
0: Karibu oling.
2: Eh, mama ini lalai merah rene.
0: Ehe.
2: Ambil ini lalai.
0: Ehe.
2: Angkat ini orang Brian.
0: Ehe.
2: Mama kita dia mama makan lagi.
0: Ehe.
2: Aja semua ini nanda masih
0: kaya. Asyik leng.
2: Aja orang Thailand tak sih, daroli kita marah lola.
0: Asyik. Hehehe. Jadi kita sih daroli kamu mampu erololonga. Rakyat space. Emeregesh, adolo lukane jiru niwe hai Emeregesh ni mama Tasha kutoka Shomboli. Naomba unicheze ngoma ya leshao leshao titorongai. Iyo wimbo inakuja, watu wa mwomba sana. Hello Maya ni Julius kutoka Majimoto. Good day kwa watu wote. Aya, naomba wimbo ya Sanino Bless mpya. Ata hiyo pia nitawapatia. Na kira naga jukuru masa ipokin karibu uleng. Round ya kwanza imesha. Kitu mwona agete round ya pili. Kipuona agarishara ni kijona agene try yolo mistari. Mambo yolo naga josi daini mba. Na ajia kana aji. Kia tanako ruparu rule weekend. Mba upokina asho mwerodu kwa ya over the weekend. Na kira naga jugi. Mela mari.

0: Bunyi dari Syara Doroba.
1: Mayan FM.
2: Mayan FM.
3: Oh, nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1,660. Inakuja na mataa matatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1,660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5,999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support, wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
4: Mwere mane na nyoke kera mmaje shoye Enti ya masi Emmanuel Elegiseme
5: Mchanka yana shi Ndama yana yu keto ripo ito tionation
4: Tinebo PK Lelion AKA Saita Kwenye
6: Kaya kishu muruga na rangaran tatanish Muruga na ebala Muruga na rasaka research Olopenye
4: Kimaki niki nguwa nare Sia solo shole Kenya Tinebo weni atu wangisho
6: Kure ntuki na gerar maasa ya lau Neri kure All tunga na ona vito lusho lenye saki
4: Tia tu yanka genya ema yenefemu
7: Ja yebi yaku Osene rai la kora waka silinu Ibi soje soja kora gafane Ningwe na shomara na na shomara eti ndoki
5: Kukio longe juma tatu Perabeki juma sara manare mezo shuso mwane eni kede genya
4: Yanka genya ema ya
8: Eni kijogi na yola iningo ni ngura na nage enki gura na soko faster. Disera star 577 hash tudumu enke kapu nabo. Miru mogi nage adijinga enesha atine weji star 577 hash.
9: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani. Olo yankalani. Narosura. Masurura. Osarai. Itnabo obo inti nabisha na kiti olende. Enosa en. Keshwe.
1: Mayan FM.
9: Kiti isi olo ingange saiti kita mongwa ntongolo nginabishana Idrum si yote center one Melelo Isinya Oltinga Mashuru Magadi Mayan FM Kibore Enkiwanta Tumbelian Ereteti Kabune Sikawa Kilutori Irmeshu kila kule Eni ningito Mayan FM Noto nchipai wengu inye sabuti ya Mayan FM Ngoroki olo mwono osingolitini sidanle kishoroltao Inti ringayu tiadu ingiri sheni nambari nabo Mayan FM Ignabo obo inti maabishana Ewangan oro show
1: Mayan FM
4: Enta isere lelero Tiatwa Mayan Po kiolongi ewiki Sana udo endama Ibwerare chief letabo Ole kuipa
8: Taiganti kita mwile Ninjena kwa ngorpe wesaro monobo Enteipa Nigiri nagari shatazide yoleng Nigira nage adi yengigwa Nagiri adua orkiu embolos Adi ya kana ajine na social media Ne uo Nemogre erinyoi Kiti Empolos Nemogire ya na bike Nigirajo Sida ita social media Kage Toltungani ogra asishore social media Tengoiroi sidai Tengoiroi engenu Na inawe girajo Kamarada kira yogir barnot Lolo sholoro masai Kanyana Na asithar barnot Te social media na Iltunganaka geye pogen The social media ni dolda ya jo egra hapo. What is this? Mo, hariaka na ajeri talo sita vizuri. Tilo gira itumia social media ay advertise mbia sharanienye. Ne sita sida yuleng. Kage, etiruko legai o gira ninja asemba ne majing te social media. Alewa, iselenken, kanyana ni dolda yena gira barnot, especially il barnot lolo sholoro masai, as nagere nguru ya mtandao ni gira ya jo, helee. Lelewa, mejingtade ena. Kanyuina?
10: Mayan FM, hello? Mayan FM?
11: Hello?
10: Mayan ina?
11: Kaji mama memusi.
10: Karibu ole mama memusi.
11: Kadia sambo kike.
10: Hehe.
11: Kadra itiye mkazo melomun la hawa jensi.
10: Mhm.
11: Ya kire ndo kito rono.
10: Mhm.
11: Amu mutanda usio mpala.
10: Mhm.
11: Amu kere tichoro ikweli kabisa kabisa mutanda waka lakini kikira kumagara aase mbae mene sibai.
10: Mhm.
11: Me sibai toko kabisa kabisa amu kia sa inkine medon nai o kijanai. entonces te forma una raza de acá ando en el vídeo de él y me lo voy a ver la última ahora mi miedo me tu el mundo lo ven el otro año me le dije
10: así
11: entonces te forma un lenguaje más público y te forma un lenguaje más
10: así
11: ay amara nada la entasa me entasa de medio mi mamá lelo niya atige mitandao o naida na mama le mpenye naida mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye
10: mpenye mpenye mpenye
11: mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye mpenye
10: mpenye
11: mpenye mpenye mpenye Jiji ankara kita ada nak jadinya nuna tuju bos kita ada jadinya nuna emat day. Abuyo mengen nuna emat day.
10: Kita
11: perlu lima.
10: Ehe.
11: Nanti cara itu leka orang anak awak kita. Ia itu mutan tau sahbinduri sana. Nah, yang itu mentol itu mutan tau. Nampot ini niki aja ni. Nyonya yang kita memin mutan tau.
10: Oh.
11: Rasa wawan jawa na jadi kita nak dua ribu entuk sidai na ini na redminya dari jalan olusu.
10: Asyoling.
11: Dia aku kairu di nanu menajara na jadi waktu yang namizamu yang hal dia ju.
10: Asyik.
11: Kenapa kamu jadi sampai itu?
10: Asyik.
8: Ningu tu, edi ambay na emaga mama memusi by the way. Na ambay nati. Ne anasipa. Amu, ilijo mama memusi, yare rara kwa mfano na ili nebuku musiba. Ore, ilbarnot, neni ngolonga ni anadurogi, ore ronyetu elikini na aji iloven. Baki na agiri ngolonga lori ninye, intao nini mali. Ore ron, itu ening, laduro nganak, kinde bayi okara na inye social media, Nejo lunga ni ala ikonji kwa mfani iturayi ento iwe. Wereto ni tuosho kinini nye simu dianga shu likinini nye. Erodua da social media. Nimbaya. Haya. Kenduwa raino.
10: Mayan FM. Hello.
12: SK.
10: We.
12: Mambo.
10: Puwa sana.
12: Oh, nye ira labo. Nyo amurayi ya na nyo mayan.
10: Ehe. Ka amuruena.
12: Mama lenga nda mwe mero.
10: Ehe.
12: Ngaje.
10: Niko poa? Niki njankai ya nashi? Poleni na karibuni na iro kitu shugunyelu nganale metu.
12: Ane, wala doa chi?
10: Meti.

0: Lanjut.
1: Eh, hey, diwanto kala agrajo kiri niwe buwana. Eh, hey, kameweza, kameshika, by the way. Degana gora tikita mudo ninja nage ongor. Eh, hey, peosh nage saromon wari entipa. Eh, hey, nikiti nage round naba yeka tukul tieto nage lelere maya nefeme ngolonge juma tatu. Eh, hey, ni ngita ajo kameshika, kamewaka. Kanga igira ye yu agenteipa na mayana. Egi grana gairi ya maripole pole mpaka nage nebasa romonari entipa. Eta yu wakina agir mase obuari entipa na mayana kigrana gairi toberari kigre Malaysia. E, amuni ngira ajo kigrana age apu rungurusi dayo leng. Na mampo yuko sawa, mampo yuko shwari. E, kanga igira ye yu wakina age entipa na mayana. Hmm. Kia agir mase obuari entipa na mayana. E, begiru mwagina age siyede ai toberari kigra apu pole pole. E, amu ati agana aji ore saiko nasa inage na nolche kuti. Ya lazima bege bigilichaguti na age. Lazima bege bigilichaguti weji nesha. Lazima bege bigilichaguti weji sida yoleng. Tigira na age apo dukoya. Omera shosa tomonare entepa. Kanga igira ya yuwa gentepa na mayana loma. Sairo shosi mwirene munakor mosori napisha. Nor mosori yare unina udo nabo napisha. Na neti otonga la agira jokiri niwe iti akadu yoke ato paruru le weekend. Lele yolo ito neto ncho yoko paruru. Katita hadi yake niweji kesho. Kesho pia ni siku. Kake aton digi atarkote daigani. Elela kake saia na nyenda warparuru wabu. Mayan, hello.
2: Hello, SK.
1: Wee.
2: Mambo.
1: Poa sana.
2: Hali ya kete ndaiba.
1: Isi dai yoleng? Ni kinjanka ya nashi.
2: Yes, fine.
1: Mambo yiku waji.
2: Pasu dai sinu ndaiba imela na mali. Ya kandile si dai. Ayo gue hulendi pasti dai. Nah lah sarang kai pagi. Kalau dari kami nak kau juga. Sama roti kroni jene. Sama semalam ya yang kau jene. Sama lele pak. Angkat rai ini gue kira sama dia berbisi. Aja pagi nanti pasti dai. Angkat rai ini kroni jene. Orang yang lain kroni jene.
1: Mama Samuel kutoka nage iwe neji Esegi Kajiado. Agira ajogi? Mila maki.